0: benar.
1: Nah, kemarin kita udah ngobrolin tentang
0: makanan
1: ya. Mm-hmm. Hari ini kesehatan, yang dimana pastinya ini berkaitan juga sih.
0: Yes, ya, begitu. Karena kalau ngomongin kesehatan itu adalah hal yang wajib nggak sih, Wet?
1: Pasti dong.
0: Apalagi hari ini kita ngomongin soal persiapan menjadi bapak-bapak. Weda kebetulan mau jadi bapak kan?
1: Amin.
0: Amin. Kita aminkan ya. Ini 3.000 orang yang mengaminkan, Rockstar.
1: Dan ngomongin tentang bapak-bapak, Rockstar, pas banget. Kita lagi ngobrolin tentang fakta atau dusta kalau kebiasaan sehat ayah sebelum punya anak bisa ngaruhin kesehatan si anak.
0: Yes. Ini tuh bukan soal keturunan biasa ya, Rockstar. Bukan keturunan biasa.
1: Tapi keturunan
0: darah biru.
1: Bukan. Beda ya.
0: Tapi soal gimana gaya hidup ayah itu bisa secara biologis mengubah kode yang ada atau dibawa sama sel sperma gitu.
1: Yes.
0: Jadi hari ini kita bahas ya, Rockstar. Tapi sebelum itu kita mau ngajakin kamu untuk ikutan topiknya. Fakta atau dusta kebiasaan sehat ayah sebelum punya anak bisa ngaruhin kesehatan si anak.
1: Yes, cus lah, Rockstar. Sharing-sharing sama kita via WhatsApp 0811 380 7878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: asik. Pastinya di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena ada Fête de la Musique. Ini di Jumat 17 Juli 2026 mulai dari jam 6 sore, Rockstar.
1: Wow, ada apa aja sih nanti di sana, Web?
0: Jadi lo bisa menyaksikan langsung, Rockstar, perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture Prancis. Udah gue sebutin barusan, yes, kan ya.

0: masak nih live station fire pit.
1: Wow.
0: Ada juga fresh oyster, beef chick rendang, croquette canapés.
1: Okay.
0: Dan masih banyak lagi, Rockstar.
1: Masih banyak lagi.
0: Yes. Gue udah mention beberapa itu, Rockstar. Masih ada lagi. Jadi emang sebanyak itu yang lebih
1: luar biasa.
0: Nikmatin pastinya di sana. Hmm. Dan semuanya bisa dapetin cukup dengan Rp550.000 plus per orang. Juga lo bisa upgrade ke paket minuman spesial dengan menambah Rp450.000 plus Rockstar. Dan bukan cuma itu aja, Rockstar.
1: Apa lagi
0: nih, lo bisa sambil makan pastinya akan ditemanin sama live DJ, live saxophone, water drums, juga fire dance.
1: Wow, lengkap banget.
0: Experience lengkap itu, Rockstar, jangan sampai lo lewatin ya. Reservasi buruan sekarang, hubungi 0811 3830 5954. Sekali lagi di 0811 3830 5954. Juga pastinya follow social medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
1: Yes, Rockstar. Karena kalau misalnya kita ngomongin makan, terus kayak quality time, yang paling enak tuh pasti kalau misalnya kita waktu kecil ya, kita pengen quality time sama keluarga. Paling seneng tuh kalau quality time sama ayah.
0: Iya, yes, kan? Betul.
1: Makanya tuh kayak sekarang tuh aku tuh lagi mencari suami yang benar-benar kayak calon suami.
0: Kenapa
1: suami?
0: Karena udah gak sabar.
1: Calon suami tuh yang memang kayak dia sangat menghargai hidupnya lah. Kalau dia bisa menghargai hidupnya, pasti dia bisa menghargai orang-orang sekitarnya. Gak usah jauh-jauh, dari olahraga aja deh.
0: Yes, betul.
1: Iya kan? Apalagi di Rockstar kita masih ngebahas seputar fakta atau dusta. Kebiasaan sehat ayah sebelum punya anak itu bisa mempengaruhi kesehatan si anak.
0: Dan jawabannya adalah the one and only
1: fakta.
0: Jadi ilmu epigenetik membuktikan kalau gaya hidup seorang ayah sebelum punya anak bisa meninggalkan jejak di sel sperma, bukan dengan mengubah DNA-nya, tapi dengan mengubah cara gen-gen itu dihidupkan atau dimatikan, Rockstar.
1: Okay.
0: Ini yang disebut juga dengan modifikasi epigenetik. Nah, bisa berupa metilasi DNA atau perubahan protein histon yang membungkus DNA di dalam sperma.
1: Wow.
0: Ini agak berat seperti Rockstar.
1: Tapi ini pasti ini agak berat, tapi ini tuh kayak penting gitu.
0: Yes,
1: ya kan?
0: Dan favoritnya Dr. Ardi.
1: Iya,
0: kan,
1: ini ya? Harusnya kita mendatangkan Dr. Ardi di sini kan. Narasumber ya. Dan yang paling spesifik nih soal

0: Karena penelitian menunjukkan ayah yang aktif berolahraga sebelum punya keturunan nih punya profil epigenetik sperma yang lebih sehat.
1: Oh gitu ya.
0: Terutama berkaitan sama gen pengatur metabolisme dan sensitivitas insulin anak.

0: kurang gerak itu tuh terbukti bisa mewariskan perubahan epigenetik di gen H3K4ME3 pada sperma yang langsung dikaitkan sama gangguan metabolisme anak, termasuk intoleransi glukosa dan peningkatan risiko diabetes.
1: Wah, ternyata tuh seserius itu ya, berarti terkait dengan pola hidup itu, Rockstar.
0: Yes.
1: Makanya Rockstar memang penting banget untuk kita menjaga pola hidup kita. Termasuk nih Rockstar, ada yang disampaikan oleh Dr. Peter A. Jones dari Institut Van Andel juga nemuin kalau perubahan epigenetik di sperma bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Artinya kebiasaan gaya hidup ayah hari ini bukan cuma berpengaruh ke anak, tapi berpotensi nih jauh ke cucu-cucunya.
0: Nah, jadi kamu bisa lihat nih Rockstar, kalau misalnya, kayak misalnya Weda nih, Weda kan suka lari ya.
1: Yes.
0: Berarti dulu kakekmu juga suka lari.
1: Kayaknya kakekku karena kuli kali ya. Jadi ya mungkin kayak karena sekarang gak ada hal yang bisa aku kerjakan.
0: Makanya kamu high rocks ya kemarin.
1: Jadi
0: kemarin
1: high rocks kuli versi
0: pasti premium. Jadi dan buat kamu
1: Rockstar, buat kamu masih bisa sharing-sharing sama kita Rockstar tentang
0: fakta atau dusta kebiasaan sehat ayah sebelum punya anak bisa mempengaruhi kesehatan anak. Yuk sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878
1: dan pastinya di Instagram kita di @therockylife.bali. Jangan lupa di follow ya dan request lagu terfavorit kamu.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone

0: 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: akan terrefleksi nih di sperma sekitar 2 hingga 3 bulan ke depan.
1: Lama.
0: Lama ya.
1: Lama
0: dan
1: nih.
0: Ini yang bikin para peneliti menyarankan pria untuk merencanakan keturunan untuk mulai perbaiki gaya hidup minimal 3 bulan sebelumnya, Rockstar. Jadi emang sebelum program hamil mungkin ya, bareng sama pasangannya disiapkan dulu

0: ini bersifat reversible. Artinya gaya hidup sehat yang dimulai sekarang itu bisa secara bertahap memperbaiki profil epigenetik sperma, dan itu yang berpotensi diwariskan ke generasi berikutnya. Wah. Jadi itu ya, buat kalian lanang-lanang ya, buat laki-laki ya, tuh diingat, di highlight ya, mulai sekarang diubah tuh lifestyle-nya. Biar apa? Biar nanti warisannya bibit bobotnya tuh kayak mantap.
1: Bibit unggul ya.
0: Bibit unggul ya.
1: Mari kita membuat bibit unggul semacam halan kali ya, rockstar ya.
0: Mau kencang kali ya.
1: Halan-halan nanti gitu. Jadi maksudnya rockstar, kamu masih bisa join sama kita tentang fakta atau dusta kebiasaan sehat ayah sebelum punya anak bisa ngaruhin kesehatan si anak. Share-share-lah sama kita Rockstar via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Bisa juga dari sosial media kita, dan jangan lupa juga follow di @therockinglife

0: Fantastic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.

lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang.

0: kan.
1: Ini ya Rockstar balik lagi. Untuk memulai pola hidup sehat itu memang berat Rockstar.
0: Yes. Cuman
1: memang harus lo ubah. Terlebih lagi kan tren sekarang tentang tren kesehatan tuh lagi naik ya. Jadi marilah kita FOMO-FOMO-an tentang olahraga ini Rockstar.
0: Yes.
1: Tentang makanan yang sehat, gimana cara kita untuk bisa tidur lebih awal dari biasanya. Karena pastinya bukan hanya untuk generasi kita berikutnya, tapi diri kita sendiri balik lagi Rockstar.
0: Betul banget.
1: Untuk emang tenaga kita menjalani hari-hari berikutnya selalu kuat. Dan pastinya Rockstar, kita masih nemenin kamu sampai jam 10. Jadi silakan Rockstar untuk request lagu. Dan untuk yang belum bisa kita bacain topik-topiknya, komen-komenannya tentang topik kita hari ini, akan kita baca.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, kita balik lagi. Aduh, kita udah ngopi nih, Rockstar. Kamu udah ngopi belum? Belum kan?
1: Curang ya kita ya, duluan ya. Gitu lah, Rockstar. Enaknya kami bisa sambil siaran, terus mesen ojek online.
0: Iya.
1: Bukan mesen bapaknya, tapi
0: bukan
1: mesen
0: dong.
1: Kopi Rockstar.
0: Kenapa kita mesen bapaknya?
1: Mesen bapaknya biar dibuatin kopi.
0: Oh, aku kira mesen bapaknya buat jadi bapakku.
1: Oh gitu,
0: kenapa?

0: juga.
1: Aku kehilangan figur ayah ya, jadi butuh figur ayah.
0: Dan Rockstar pastinya kalau kita ngomongin tentang perbelanjaan, gak akan ada habisnya.
1: Yes.
0: Lo ngerasa gak sih Yuyu, sekarang ini benar-benar

0: tinggal 2 kali 3 kali klik udah deh ke check out ya kan. Tapi kalau dulu kan kita sebelum mau belanja tuh kayak udah mikirin mager jalannya, belum lagi kalau ketemu macetnya. Sampai yes, yes, sana kita punya space untuk berpikir kayak kayaknya nggak jadi deh, karena kan kita bisa langsung nyobain kan, wet. Yes, yes. Kalau di sini kan kita lihat berdasarkan model yang makai, jadi ya, kita gitu, taunya ya, dia bagus ya pasti kita bagus.
1: Selain dari modelnya kita bisa lihat review.
0: Betul.
1: Cuma yang bahkan nih banyak gue lihat di threads ya sempat, itu tuh ada yang sharing kalau yang mereka belanjain itu nggak sesuai yang datangnya.
0: Iya kan.
1: Sering kan kayak gitu.
0: Sering.
1: Ada yang pesen panci Rockstar. Ekspektasinya tuh panci gede yang bisa masak banyak sekuali-kuali
0: iya.
1: Cuman yang datang adalah panci Barbie.
0: Jauh banget. Tapi kan sebenarnya yang kayak gitu tuh lucunya kan mereka tuh suka kemakan promo gitu loh.
1: Iya, yes, yes, promo.
0: Jadi
1: ya,
0: jadi kayak misalnya yang harganya cuma 2.000, ya kali bu ada panci harganya 2.000. Iya kan.
1: Itulah Rockstar, lucu-lucu sih memang. Terus kalau Yuyu sendiri pernah gak sih pengalaman zonk waktu kamu belanja online?
0: Aku pernah sih.
1: Apa tuh?
0: Tapi ini scam sih. Tapi ini scam yang buat aku sakit hati.
1: Kamu pengen gini beli 17 Pro Max harga 15
0: ribu? Iya, aku enggak 15 ribu. Aku pernah itu tahun kayaknya aku baru-baru ada sosmed deh itu.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Kayaknya itu dulu bukan Shopee, tapi apa ya sebelum Shopee gitu
1: bukan,
0: kan?
1: Bukan.
0: Ya kurang lebih ya itu ya. Terus aku mau beli HP. HP-nya itu dulu tuh Samsung S9 ya kayaknya. Terus pas aku lihat harganya tuh kayak cuma 2 jutaan, wet.
1: Oh.
0: Jadi aku bayar. Ternyata pas sudah bayar
1: datangnya apa?
0: Batu.
1: Seriusan
0: sih batu. Itu aku nangis loh. Itu aku nangis banget.
1: Maksudnya 2 juta tuh terus, bukan uang dikit loh.
0: Iya, terus pas aku telepon orangnya malah orangnya kayak bilang kayak iya kamu bodoh gitu-gitu.
1: Oh, digituin.
0: Iya.
1: Kok pernah digituin, Dre? Oh enggak,
0: Andre
1: enggak pernah kena scam.
0: Andre yang gituin orang. Andre yang gituin scamnya.
1: Andre kriminal.
0: Andre yang gituin scamnya.
1: Yes, yes. Ya, tapi yang paling sering kena scam gitu, kena tipu sebenarnya. Bukan karena kena tipu sih. Itu mamaku. Maksudnya lebih ke dia tuh enggak ngelihat review. Maksudnya kan ada waktu ini kebutuhan beli mangkok kan. Jadi mangkok dikirain mangkok kayu yang gede-gede yang bisa untuk Indomie gitu
0: kan.
1: Tapi ternyata yang datang adalah mangkok seukuran wadah saus. Kecil-kecil banget. Jadi dia sebenarnya tuh, ah aku datang gini, habis itu aku lihat ukurannya segini mili gitu. Bayangkan masa segini mili cukup untuk mie gitu, gue bilang gitu.
0: Mungkin enggak ngerti ya, mungkin enggak ngerti, weh.
1: Enggak ngerti. Maksudnya dia ngeliat oh harganya oke, terus
0: lihat tadi fotonya, oke. Udah check out gitu.
1: Dan yang sering bilang kok enggak sama sama di HP, aku bilang kamu enggak lihat reviewnya pasti yang gitu sih. Cuman ya sudahlah, itulah Rockstar, kelucuan-kelucuan dari belanja-belanja online. Mungkin ada versi kamu, sharing-sharing sama kita Rockstar, pastinya bisa via WhatsApp
0: yes,
1: di 0811 380 7878.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-5868.

0: baik, hal-hal yang bisa menghibur kamu, ngasih kamu rekomendasi lagu, cerita-cerita yang seru, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita punya tempat atau rekomendasi tempat hangout yang kayaknya cemiwil gitu, ya kan? Mm. Bagus banget. Pasti kita nggak mau nyimpan itu sendiri, ya kan? Mm. Pasti kita mau ngasih kamu. Apalagi ini adalah salah satu tempat yang bisa dibilang aku favoritin di daerah Jimbaran.
1: Jimbaran ya?
0: Mm-mm, karena kan nggak jauh dari tempatku. Yes, terus kayak worth it banget. Mm. Kita bisa ngelihat pemandangan Bali dari atas. Yes. Itu bagus banget, Rockstar.
1: Dan sunsetnya indah banget
0: pas banget, Rockstar, banget, ya. Banget.
1: Jadi ini pas banget, Rockstar, untuk kamu sunset hunter. Uh-huh. Karena selain makanannya udah pasti enak, minumannya
0: betul,
1: enak, tempatnya nggak usah ditanya.
0: Nggak usah
1: bagus
0: ditanya.
1: Bagus banget, Rockstar.
0: Bagus banget.
1: Terus di sana juga kalau lo mau foto-foto,
0: semua Rockstar spot itu kayak perfect, perfect gitu.
1: Aja. This is
0: Adriana Kosiana and Bar. Jadi ini Rockstar terletak di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Jadi bayangin nih Rockstar, kamu bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Mexico. Ih, yang menyenangkan banget pastinya ya. Terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik.
1: Yes, Rockstar, Adriana Cucinai and Bar ini nggak hanya menawarkan sensasi makan dan minum aja pastinya, tapi juga experience selama lo ada di sana. Udah sesuai yang kita bilang tadi,
0: yes,
1: Rockstar.
0: Bener banget. Jadi coba langsung deh datang dan menikmati makanan yang dikurasi Chef Gerardo Ramos sama minuman spesial buatan mixologist dan juga bartender berpengalaman. Juga tentunya bisa berfoto di banyak spot Instagramable-nya.
1: Yes, Rockstar. Pastinya Adriana Cucina and Bar ini, Rockstar, mulai dibuka jam 4 sore dari Senin sampai Kamis. Dan pastinya mulai jam 11 siang untuk di Jumat sampai Minggu, Rockstar. Sekali lagi gue remind ya. Jadi Adriana Cucina and Bar ini udah mulai dibuka nih untuk di Senin sampai Kamis di jam 4 sore. Sedangkan di Jumat sampai Minggu ini udah mulai buka dari jam 11 siang, Rockstar. Bahkan kalau lo bisa dan pengen arrange nih, Rockstar, secara spesial lo bisa banget di sini, Rockstar.
0: Yes, langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop. 87.8 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, Rockstar, aku tuh lagi pingin ngebahas seputar kelakuan masa kecil lagi ya.
1: Kenapa gitu?
0: Karena menurutku tuh kayak masa kecil itu adalah hal-hal yang paling sebenarnya random, tapi tuh kayak punya core sendiri gitu loh, punya kenangan sendiri yang kalau diingat-ingat sekarang, kok bisa ya dulu aku ngelakuin itu?
1: Yes.
0: Kamu pernah main kotor-kotoran gak sih dulu?
1: Pernah, aku pernah mandi lumpur.
0: Literally mandi lumpur?
1: Real?
0: Ya, aku pernah
1: jadi,
0: juga.
1: Kebetulan, fun fact, Rockstar, nama daerah rumahku adalah Umalas. Umalas tuh berasal dari dua kata, Uma dan Alas. Uma itu kalau di bahasa Balinya artinya sawah. Jadi emang di daerah rumahku itu di bagian kirinya adalah bagian kanannya sawah, bagian kirinya itu kayak bagian hutan-hutan gitu. Alas, alas itu hutan artinya. Jadi aku seringlah main ke, kalau nggak ke sawah ya udah ke hutan itu, Rockstar. Kalau ke hutan kita biasanya mancing. Kalau ke sawahnya biasanya kita gini. Kalau kamu ada nggak sih pondok-pondok gitu? Nah, jadi kita main ke pondok buat nasi. Pulang dari sekolah siang-siangnya kita bakalan main ke pondok, terus buat nasi. Tapi ada pengalaman paling lucu. Jadi saat itu kan pondok itu, bayangkan pondok itu nggak gede-gede banget kan, Rockstar, ya. Jadi waktu itu kita udah ada sekitar 7 orang. Adalah satu temanku ini, Rockstar, badannya cukup besar. Dia paling terakhir datang bawa nasi. Guys, kok aku ditinggal deh gitu. Abis itu dia langsung loncat lah ke pondok itu dan kita roboh. Real roboh. Jadi kita semua lagi bawa piring, Rockstar.
0: Jatuh semua
1: ketimplak. Terus gue nangis. Gara-gara kau nih jadi jatuh, gue gitu. Itu lucu sih. Dan
0: itu,
1: masih
0: itu
1: jadi
0: kelas berapa? Itu kelas berapa?
1: Kelas 2, 3 SD.
0: Tapi kalau ngomong, aku juga punya pengalaman, tapi ini kayak cukup ngeri ya. Karena kita juga sama, kita suka beli bakso bakar. Kalau di Medan tuh ada bakso bakar gitu loh, Wen.
1: Yes.
0: Jadi kita beli, terus kita suka nyemilin di pondok gitu kan. Pas kita nyemilin, ternyata kunci rumah temanku tuh kena kita main-main gini terbang ke tengah sawah.
1: Loncat, maksudnya bukan terbang. Kalau terbang
0: iya,
1: itu kan benda yang emang bisa terbangkan angin ya.
0: Loncat, Pak.
1: Terlempar.
0: Tapi terlemparnya itu di tengah-tengah sawah.
1: Okay.
0: Kau bayangkan lah, kayak malah kau nyari kunci di tengah-tengah sawah dan padinya tuh lagi tinggi-tinggi semua.
1: Sial lo petaninya, iya. Lo.

0: jadi kita kayak ya udahlah kita relakan gitu kan. Tapi pas kita mau nyari itu ada ular gede banget.
1: Seberapa gede ya?
0: Setanganmu.
1: Oh, gede ya, gede, setangan
0: dan,
1: ya.
0: Dan hitam banget gitu loh.
1: Oh, soalnya biasanya kalau ular-ular sawah itu biasanya seukuran gini, 2 ruas 3 ruas jari.
0: Enggak, aku juga enggak tahu ini ular sawah atau ular mana. Tapi
2: ular-ularan.
0: Ular bukan sembarang atau ular. Jadi itu benar-benar nge-freeze banget. Di situ aku jadi trauma dan takut sama ular. Karena aku ngelihat dia kayak geli banget gitu loh, Wet. Jalan gitu gede yes. gitu.
1: Serem sih, untung gak dicotot ya.
0: Aku yang nyodot dia kalau dia udah dicotot lagi.
1: Cuman kalau emang ngobrolin tentang masa-masa kecil pasti seru. Apalagi ketika untuk rockstar yang mungkin udah masa kecilnya masih banyak dekat dengan alam gitu.
0: Yes.
1: Akhirnya sekarang udah ada banyak bangunan di mana-mana, pasti banyak banget cerita-cerita seru. Sharing-sharing sama kita rockstar.
0: Yes.
1: Dan pastinya sekalian request lagu kamu ya.

0: untuk kamu yang masih memiliki banyak wishlist rockstar, masih banyak impian-impian kamu, resolusi kamu di tahun ini yang mungkin belum terlaksana di awal tahun, mari kita laksanakan bersama-sama dari kita tahun ini rockstar. Mari kita, mungkin untuk kamu yang kemarin mikir untuk mulai olahraga, mari kita mulai olahraga.
1: Yes.
0: Mulai untuk hidup sehat, mulailah hidup sehat. Mulai untuk ngurangin rokok, kuranginlah rokok. Mulai untuk tidur cepat, tidurlah cepat.
1: Mulai ingin bangun pagi, bangunlah pagi.
0: Ya, gitu.
1: Carilah
0: ya.
1: Kerjaan pagi. Pasti kamu akan memaksakan dirimu bangun pagi.
0: Oh, contohnya kayak Yuyu.
1: Iya. Kemarin saya bangunnya jam 9 rockstar. Sekarang saya bangun jam 5.
0: Gitu ya.
1: Tapi gak apa-apa, hidup itu harus dinikmatin ya rockstar. Dan pastinya kita juga menikmati waktu selalu untuk nemenin kamu setiap hari dari Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi. By the way, ini udah waktunya kita berdua pamit dulu ya rockstar. Jangan sedih karena The Rocking Life Bali masih akan nemenin kamu sampai malam. Nanti sore juga akan ada di NZ. Jadi kayak bakal happy banget lah pokoknya kalau kamu stay terus di 87.8 FM The Rocking Life Bali ini. So, Yuyu Madeline pamit.
0: Terima juga ikut pamit. Dan pastinya thank you untuk rockstar yang udah joinan sama kita sekali lagi. Sorry masih belum bisa kita baca satu-satu. Pastinya kita akan balik lagi nemenin kamu dengan topik dan lagu-lagu terkece besok. Ya. Terima pamit.
1: Yuyu Madeline pamit.
0: Have a rocking
1: day.
0: Bye rockstar.
1: Bye.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmati nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitel.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Dance Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali.

0: Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Trans Culture meets Beachfront Dining. Fat dalam musik hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau bilang anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Apa sih yang paling kamu tunggu, rockstar, selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, dimana kamu bisa menikmati dan

tepatnya ke Toya Beach Bar karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com. Lebih dari 50 anggota parlemen Inggris dari lintas partai mendesak pemerintah untuk melarang dan menghentikan penayangan kartun Rusia Masha and the Bear. Desakan resmi disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan Lisa

0: tara dan seragam polisi rahasia masa lalu yang dianggap menormalisasi ikonografi militer kepada penonton anak-anak. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Komisi Pemberantas Korupsi mengamankan sejumlah barang bukti elektronik setelah menggeledah rumah dinas anggota 5 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Bobby Adityo Rijaldi. Penggeledahan dilakukan tim penyidik KPK di wilayah Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Sebelumnya penyidik KPK menggeledah kantor BPK Sumatera Selatan dan menyita dokumen penting terkait dugaan intervensi dari BPK Pusat dalam pengurusan hasil audit. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Solo Mariduena dipastikan kembali memerankan pahlawan Super Blue Beetle di sequel terbaru film Superman. Kabar bergabungnya karakter James Rains dikonfirmasi media Variety Selasa 14 Juli 2026. Film sequel berjudul Man of Tomorrow yang disutradarai James Gunn dijadwalkan resmi tayang di bioskop tanggal 9 Juli 2027.
1: Here's your World Cup update. Keep it bold, live the rockin' life.
0: Berita keempat dari bola.com, tim nasional Prancis kalah dari tim nasional Spanyol dengan skor 0-2 di babak semifinal Piala Dunia 2026. Dua gol kemenangan Spanyol masing-masing dilakukan lewat eksekusi penalti Michael Oyarzabal di menit 22 dan Pedro Porro di menit 58. Kemenangan ini membawa Spanyol maju ke babak final dan menunggu pemenang antara pertandingan Inggris melawan Argentina Kamis 16 Juli 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: French culture meets beachfront dining. Fat dalam musik hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Canapés, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.
2: It's Britney, bitch.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com. Lebih dari 50 anggota parlemen Inggris dari lintas partai mendesak pemerintah untuk melarang dan menghentikan penayangan kartun Rusia Masha and the Bear. Desakan resmi disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan Lisa Nandy.

0: penggunaan topi tentara dan seragam polisi rahasia masa lalu yang dianggap menormalisasi ikonografi militer kepada penonton anak-anak. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Komisi Pemberantas Korupsi mengamankan sejumlah barang bukti elektronik setelah menggeledah rumah dinas anggota 5 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Bobby Adityo Rijaldi. Penggeledahan dilakukan tim penyidik KPK di wilayah Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Sebelumnya penyidik KPK menggeledah kantor BPK Sumatera Selatan dan menyita dokumen penting terkait dugaan intervensi dari BPK Pusat dalam pengurusan hasil audit. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Solo Mariduena dipastikan kembali memerankan pahlawan Super Blue Beetle di sequel terbaru film Superman. Kabar bergabungnya karakter James Rains dikonfirmasi media Variety Selasa 14 Juli 2026. Film sequel berjudul Man of Tomorrow yang disutradarai James Gunn dijadwalkan resmi tayang di bioskop tanggal 9 Juli 2027.
1: Here's your World Cup update. Keep it bold, live the rockin' life.
0: Berita keempat dari bola.com, tim nasional Prancis kalah dari tim nasional Spanyol dengan skor 0-2 di babak semifinal Piala Dunia 2026. Dua gol kemenangan Spanyol masing-masing dilakukan lewat eksekusi penalti Michael Oyarzabal di menit 22 dan Pedro Porro di menit 58. Kemenangan ini membawa Spanyol maju ke babak final dan menunggu pemenang antara pertandingan Inggris melawan Argentina Kamis 16 Juli 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rocky Life.
3: Hey Sempurna FM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Back at it again, Rockstar, with the one and only Saskar Abimanyu di Drive and Jive. Di sini gue bakal nemenin lo dari jam 8 sampai dari jam 5 sampai jam 8. Tuh, kebalik Rockstar ya. Pokoknya kalau misalnya lo lagi di jalan, ya kan, terjebak macet atau tidak terjebak macet, ataupun lo lagi di rumah, streaming, dimanapun lo berada, hope you enjoy, hope you stay tuned, karena di sini kita bakal punya banyak banget hal yang bakal kita bahas di sini yang seru-seru banget. Pokoknya seperti trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, terus ada ramalan cuaca, terus kita juga punya obrolan seru di afternoon talk, terus juga nanti last but not least bakal ada recommended film di recommended movie, ya kan. Jadi buat lo stay tune aja di sini bareng gua. Kita seru-seruan bareng aja di sore hari ini, Rockstar ya, dari si sore sampai malam nanti. Pokoknya tetap stay tune di sini di Drive and Jive bersama Saskara Abimanyu. Driving your heart, jiving your soul. Let's go.

paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari

0: 3,6 juta rupiah saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo tau ini kan?
1: Udah tahu.
0: Kalau ini?
1: Udah basi.
2: Update dong di What's Trending.
3: Iya, dan di What's Trending kali ini kita kedatangan berita dari CNNIndonesia.com yang tentang menjelang final Piala Dunia. Hari ini kita bahas dulu tentang pertandingan semifinal tadi antara Prancis Spanyol yang hasilnya adalah 0-2. Dengan kemenangan Spanyol, hasilnya bukan hanya masuk final tapi juga membuat Spanyol naik ranking FIFA menjadi ranking 1. Spanyol sekarang secara global punya poin 19.065.61, naik 30.082 poin dan ada di atas Prancis yang poinnya hanya 1.948.97. Nah, sedangkan dua semifinalis Piala Dunia lainnya, Argentina dan Inggris, masih masing-masing ada di posisi 3 dan 4. This is Saskia Labimanyu for The Rocking Life, What's Trending.
4: Jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rocking Life.

97.8 FM, Rock Your Day with the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan rockstar, ini saatnya untuk gue membacakan ramalan cuaca untuk wilayah Badung dan Pasar dan sekitarnya untuk besok 16 Juli 2026 dari pagi sampai malam nanti, ya kan? Nah, dari pagi itu bakal cerah berawan dari pagi sampai sore, ya kan? Nah, untuk suhu udaranya di Bali itu saat siang itu bisa mencapai 31 derajat Celcius, sedangkan saat malam itu bisa aja terasa seperti 24 derajat Celcius atau agak dingin. Tapi jujur ya Rockstar, entah apa, kayak Bali itu sekarang semakin dingin-dingin dan dingin Rockstar, entah kenapa ya, apakah pengaruh angin laut kah atau angin kiriman dari mana kah gitu. Pokoknya dingin banget ya, karena kan kemarin malam itu gue kerja sampai pagi ya, sampai jam 3:30. Nah, gue keluar dari tempat kerja gue tuh kayak buset, bos, dingin ini, dingin bos, oh my god, aku butuh pelukan rasanya gitu Rockstar-nya kalau misalnya keluar dari tempat kerja. Tapi dingin banget, pokoknya kalau misalnya lo pulang malam, sedia jaket, lo pulang pulang siang, lo pergi siang, sedia sunscreen aja sih ya, karena kan ini cuacanya juga lagi aneh banget gitu ya, siangnya panas banget, malamnya dingin banget gitu kan, makanya sedia saja sebelum terjadi apa-apa. Jangan lupa juga tolak angin, karena kan takutnya masuk angin gitu ya, kita itu penyakit penyakit yang umum sekali untuk orang-orang Indonesia gitu. Dan lanjut untuk mengejar sunrise, besok itu sunrise-nya akan ada di jam 6.24 pagi, dan kalau misalnya lo emang sunset hunter, itu sunsetnya ada di jam 6.16 sore.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Di Throwback kali ini kita punya lagu Bruno Mars, ya kan, dengan judul It Will Rain atau Ini Akan Hujan, yang dibuat spesial sebagai soundtrack dari The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1. Nah, uniknya awalnya lagu ini tuh udah disimpan sama Bruno Mars sejak lama, tapi baru diselesaikan setelah dia menonton preview dari Breaking Dawn Part 1. Nah, dalam interview Bruno Mars tuh bilang lagu ini tuh dibuat sebagai dark love story yang disesuaikan emosinya dengan film Twilight. Walaupun sangat terkenal, sayangnya lagu ini tuh sama sekali gak masuk ke album Bruno Mars manapun, karena menurutnya lagu ini tuh lebih cocok masuk ke album soundtrack saja, gitu katanya. Jadi kalau misalnya lo tahu lagunya, sekarang lo harus nyanyi. Kalau gak tahu, simak sekarang juga. Ini dia, sekarang dengarkan Bruno Mars, It Will Rain.

0: 3,6 juta rupiah saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

It's Emperor FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini, Rockstar ya. Yeah. Rockstar. Nih ya, ngaku deh, setiap weekend itu pasti kayak lu merasa bingung gitu, lu mau nongkrong di mana gitu. Di itu jadi itu aja ya kan, setiap buka Instagram, buka TikTok, scroll-scroll, tapi tetap aja bingung gitu lu mau kemana. Ujung-ujungnya ya ke coffee shop yang itu-itu aja, yang itu-itu lagi, ya kan capek gitu. Padahal banyak banget sebenarnya tempat yang bisa lo nikmatin, ya kan, tempat yang lo bisa datengin gitu untuk menikmati hidangannya, kopinya, minuman lainnya gitu. Apalagi view-nya gitu, kalau misalnya tempat nongkrong yang ada view bagus banget gitu, ya kan, ada banget, ya kan, tempat yang bisa ngasih suasana baru buat nongkrong sambil percuma kalau misalnya lo ngopi doang, ya kan, nongkrong doang tapi ngelihatnya tetap manusia-manusia aja gitu, orang-orang mulu yang lo liatin, pemandangannya orang-orang aja kan, percuma gitu. Mending pemandangan sunset yang cantik dan indah seperti di Adriana Cucina and Bar di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Bayangin ya, lo bisa chill out gitu dari titik tertinggi Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko.

yang menyenangkan. Nah, terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik, Adriana Cucina and Bar ini nggak hanya menawarkan sensasi makanan dan minuman, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi langsung aja coba langsung datang dan nikmati makanan yang dikurasi langsung oleh Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologist dan bartender yang berpengalaman dan juga tentunya berfoto-foto di banyak spot Instagramable-nya. Adriana Cucina and Bar mulai buka dari jam 4 sore di hari Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu. Bahkan kamu bisa arrange acara spesial kamu di sini, berbagai macam acara spesial bisa di arrange. Langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga, follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop gitu. Dan masih membahas provider ya di sini ya, provider spouse. Di awal kita breakdown dulu nih, apa arti dari pasangan provider atau provider spouse sendiri. Ini ya mungkin lo masih bingung nih, apa sih provider spouse ini? Nah, secara awam atau secara simple, provider spouse ini adalah pasangan yang gak secara aktif berusaha memenuhi kebutuhan pasangannya. Gak hanya secara finansial, tapi juga secara non-finansial. Terus juga ini tuh gak cuma terbatas sebagai suami, tapi juga sebagai pasangan perempuan atau istri itu juga bisa menjadi provider spouse atau yang berusaha memenuhi kebutuhan pasangannya. Jadi pengertiannya bukan hanya perempuan tapi juga ke laki-laki. Nah, sayangnya sekarang tuh banyak muncul dan orang-orang tuh mengeluh di sosial media adalah si perempuan ini gitu. Perempuan yang mengeluh, bukan laki-laki, yang merasa kalau pasangannya atau si laki-laki kurang menjadi provider. Nah, ciri-ciri yang wajib ada dalam pasangan provider ini diantaranya adalah 1. Merasa bertanggung jawab pada kesejahteraan pasangan. 2. Senang bisa membantu menyelesaikan masalah pasangan. 3. Lebih sering melakukan act of service dibandingkan love language lainnya. Dan 4. Yang terakhir itu adalah memberikan rasa nyaman dengan memprovide kebutuhan. Tuh, apakah lu seorang ini rockstar, provider spouse, atau mungkin lu tidak provider spouse? Coba, kamu pernah dengar sih pasangan provider? Iya atau enggak? Nah, selain itu, apa sih yang pernah kamu selama ini provide buat pasangan kamu? Coba sharing sama kita pendapat kamu di 0811-380-7878 atau di telepon aja sekalian ya kan, di 750-205. Dan jangan lupa mention kita di Instagram @grokinlove.bali dan juga di X @trl_bali.

It's Empunan FM, rock your day with a rocking life Bali, where everyone can be a rockstar. Sekarang lebih maju di sini masih membahas tentang provider spouse. Nah, lanjut ya, kita membahas soal provider spouse ini. Apa sih yang salah dari menjadi provider, atau apa sih kesalahan yang muncul dari teori provider spouse ini? Mari kita bedah satu persatu, rockstar ya. Nah, konsep ini tuh dianggap memberikan kepastian ekonomi buat sebagian orang di tengah keadaan keuangan yang gak pasti. Dan juga media sosial itu membuat orang teracuni dengan konsep provider spouse dengan istilah yang baru atau lebih advance, yaitu mulai dari soft life trad wife gila, sampai high value relationship gitu, yang kesannya antara lebih realistis dan materialistis di saat yang bersamaan. Nah, setelah masa pandemi, banyak banget pasangan yang menuntut kestabilan ekonomi dibandingkan romantisme seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, padahal ya, dari dailymail.co.uk ada konsep sesuai untuk provider spouse ini, yaitu kedua belah pihak berbagai biaya hidup gitu. Adanya keadilan dalam berbagi tugas, termasuk dalam siapa yang tugasnya memprovide biaya hidup dan lainnya melakukan tugas domestik rumah tangga. Nah, perannya bisa dilakukan kedua belah pihak, bukan hanya laki-laki yang memprovide, tapi bisa juga perempuan gitu. Perempuan juga bisa memprovide, laki-laki juga bisa memprovide. Bisa bertukar kok, perempuan yang ngasih duit, laki-laki yang nyuci piring gitu, contoh misalnya gitu. Atau mungkin kan biasanya laki-laki yang nyari duit, perempuan yang masak gitu. Bisa dibalik-balik kok, rockstar. Enggak ini dia, enggak berpatokan dalam satu gender. Ini tuh unisex. Nah, pertanyaannya, kamu pernah gak sih dengar pasangan provider? Iya atau tidak? Nah, apa sih yang kamu pernah selama ini provide buat pasangan kamu? Sharing sama gue di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon di 750-205 dan mention di Instagram di @drunkinlife.bali dan juga X di @rlbali. Langsung aja, gas! Yes.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Lebih dari 50 anggota parlemen Inggris dari lintas partai mendesak pemerintah untuk melarang dan menghentikan penayangan kartun Rusia Masha and the Bear. Desakan resmi disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan Lisa Nandy setelah platform global Netflix dan ITVX memperpanjang lisensi siar animasi tersebut. Parlemen Inggris menilai kartun Masha and the Bear disusupi propaganda militer Uni Soviet seperti penggunaan topi tentara dan seragam polisi rahasia masa lalu yang dianggap menormalisasi ikonografi militer kepada penonton anak-anak. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Komisi Pemberantas Korupsi mengamankan sejumlah barang bukti elektronik setelah menggeledah rumah dinas anggota 5 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Bobby Adityo Rijaldi. Penggeledahan dilakukan tim penyidik KPK di wilayah Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Sebelumnya penyidik KPK menggeledah kantor BPK Sumatera Selatan dan menyita dokumen penting terkait dugaan intervensi dari BPK Pusat dalam pengurusan hasil audit. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Solo Mariduena dipastikan kembali memerankan pahlawan Super Blue Beetle di sequel terbaru film Superman. Kabar bergabungnya karakter James Reigns dikonfirmasi media Variety Selasa 14 Juli 2026. Film sequel berjudul Man of Tomorrow yang disutradarai James Gunn dijadwalkan resmi tayang di bioskop tanggal 9 Juli 2027.
2: Here's your World Cup update. Keep it bold, live the rockin' life.
1: Berita keempat dari tim nasional Spanyol dengan skor 0-2 di babak semifinal Piala Dunia 2026. Dua gol kemenangan Spanyol masing-masing dilakukan lewat eksekusi penalti Michael Oyarzabal di menit 22 dan Pedro Porro di menit 58. Kemenangan ini membawa Spanyol maju ke babak final dan menunggu pemenang antara pertandingan Inggris melawan Argentina Kamis 16 Juli 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

8 on Bonnet FM, rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yeah, tadi kan kita sudah bahas provider spouse ya. Kalau misalnya gue simpulin nih, kalau dari obrolan tadi, mungkin yang bisa ditarik lurus nih, ya kan? Jadi provider itu bukan cuma soal siapa yang paling banyak keluar duit ya. Provider juga bisa berarti hadir, saling support, kasih rasa aman, dan mau bertanggung jawab dalam hubungan tersebut. Mau yang biayanya ditanggung bareng, gantian, atau salah satu lebih dominan, semuanya itu sebenarnya sah-sah aja selama ada komunikasi dalam sama-sama hubungan dan juga sama-sama sepakat gitu. Ingat Rockstar, karena komunikasi itu adalah kunci, ya kan, bukan kerupuk. Misalkan kerupuk itu adalah kunci, tapi enggak, ini komunikasi adalah kunci, ya kan. Karena Rockstar ya, pada akhirnya hubungan yang sehat itu sebenarnya bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, Rockstar. Tetapi ya gue kasih tahu ya, apakah dua-duanya sama-sama merasa saling dihargai dan diperjuangkan. Thank you buat semua yang udah join tadi ya. Pokoknya relax aja, siapapun yang provide, pokoknya selalu aja.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

Tempered FM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Itu dia lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Tersimpan. Memang ya, Rockstar ya, musik itu punya cara yang unik sebenarnya untuk menyimpan kenangan. Kadang-kadang memang memori soal orang, memori soal momen itu paling gampang diingat dengan musik. Kadang baru dengar satu lagu aja kita tuh langsung keinget sama orang, tempat, atau momen tertentu gitu. Nah, kalau kalian pengen bikin kenangan yang baru, yang nantinya tuh juga bakal selalu diingat, ada nih event spesial yang memadukan musik, kuliner, dan juga entertainment dalam satu malam. Catat ya infonya, yaitu di Fête de la Musique, Jumat tanggal 17 Juli 2026 sampai mulai dari jam 6 sore di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, lo bisa saksikan langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan culture Prancis dengan kelezatan makan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, di sini tuh kamu bisa menikmati berbagai macam menu spesial, mulai dari Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di Live Station Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapes, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, semuanya ini bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orangnya aja, dan bisa di-upgrade ke paket minuman spesial dengan menambah Rp450.000 plus-plusnya aja. Nah, ditambah lagi, sambil makan kamu tuh akan ditemani live DJ, live saxophone, water drum, dan juga ada fire dance. Oh my god, jadi kata gue langsung aja reservasi sekarang, hubungi 0811-3830-5954. Sekali lagi ya, hubungi 0811-3830-5954. Dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi ya, follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

0: What do you know about the multiverse?
1: No need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Recommended movie kita kali ini adalah film yang berjudul Boulevard, bercerita tentang remaja perempuan bernama Hosley Wigo yang pindah ke kota lain bersama ibunya dan beradaptasi dengan sekolah barunya. Nah, di sana dia bertemu dengan anak laki-laki bernama Luke Holland yang sangat-sangat misterius, emosional, dan dihantui oleh masa lalu yang kelam. Walaupun banyak orang mencoba untuk memperingatkan Hosley tentang karakter Luke yang berbahaya ini, tapi dia malah merasa nyaman sekaligus tertantang untuk mencari tahu lebih banyak soal si Luke ini. Nah, di sanalah mereka menciptakan Boulevard, tempat pelarian dari dunia yang membenci mereka, sekaligus menemukan kenyamanan di tengah keenggakadilan sekitarnya. Di sini kita diajak untuk mencari tahu lebih banyak apakah cinta bisa membuat semuanya berubah atau memang mereka harus kabur ke tempat baru dan memulai kehidupannya dari awal. Jadi kepo? Gimana filmnya? Langsung aja nonton. Filmnya itu berjudul Boulevard.

0: scooter batu. Asian FM, this is Rockin' at Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya, sudah 3 jam gue menemani lo rockstar di Driving Jive, Driving Your Heart, Driving Your Soul. Dan ini saatnya buat gue untuk pamit undur diri ya. Kita bakal ketemu lagi di besok hari Kamis, jam yang sama dan juga program yang sama, yaitu DNJR, sorry ya. Pokoknya thank you so much buat yang udah tadi request lagu dan juga join topik. Thank you yang udah station juga dari awal. Thank you juga buat Dana Suwardana, produser saya. Dan juga di sini ada Bli Gustu sebagai operatornya yang bakal nemenin lo sampai jam 12 malam nanti, Rockstar. Pokoknya stay tune aja di sini, Rockstar 87.9 FM. Gue izin pamit. Have a rockin' night, Rockstar. See you tomorrow. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
3: Oh boy.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Dance Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram at Sofitel Bali Nusa Dua untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Trans Culture Meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Canapés, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

can be a rock star. TRL, the rockin' life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah,
0: sama ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: kita baca tapi kita kayak ada nadanya gitu
1: di
0: kan.
1: Gereja ya biasanya. Yes.
0: Betul sekali.
1: Dan selamat pagi Tania Rockstar untuk kamu yang mungkin hari ini udah bersenandung, yang udah bernyanyi-nyanyi menunggu lagu-lagu favorit kamu diputerin di 87,8. Dan pastinya semoga hari apa nih, hari Minggu ya?
0: Hari Kamis.
1: Oh bukan, hari Kamis Rockstar.
0: Dan
1: semoga Kamis ini menjadi hari yang manis juga buat lo Rockstar. Semua kegiatannya dilancarkan, rencana-rencananya semoga ya bagus lah.
0: Amin. Dan pastinya ya, Rockstar kita bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi ini.
1: Yes.
0: Jadi siapkan lagu favoritmu, jangan lupa ikutan topik yang seru pastinya hari ini. So, this is your Madeline.
1: This is Arweda.
0: For Good Morning
1: Happy Rockstar.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Kebijakan baru pemerintah India yang menghapus menu telur dari program makan siang gratis di sekolah negeri memicu kekhawatiran guru akan penurunan tingkat kehadiran siswa. Aturan mulai diterapkan dari bulan Juni 2026 di Benggala Barat setelah pemerintahan nasionalis Hindu yang baru terpilih di Mei 2026. Menu telur digantikan dengan makanan vegetarian nabati seperti keju dan kedelai setelah pemerintah menunjuk organisasi keagamaan ISKCON sebagai penyedia makanan baru untuk mempromosikan agenda vegetarisme nasional.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat pembangunan sektor pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism melalui rangkaian kejuaraan Piala Bupati Badung 2026. Agenda strategis ini ditegaskan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura yang melibatkan 40 cabang olahraga dan diselenggarakan sampai September 2026. Sementara itu, Ketua KONI Badung Imade Sutama menambahkan perlombaan ini sekaligus menjadi evaluasi penting untuk persiapan kontingen Badung dalam mempertahankan juara umum di Porprov Bali 2027. This is Heri Weda.
1: This is Yuyu Madeline.
2: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Classic Head Start with GMHR. With GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: French culture meets beachfront dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: gosip sih, udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, it's time to berita public figure.
2: Yes, figure, dan kali ini kita akan ngebahas tentang huru-hara keluarga dari Brad Pitt dan juga
1: Angelina Jolie. Lagi ya? Yes.
2: Iya, aku kira sudah selesai
1: berapa
2: ini.
1: Ternyata
2: masih, soalnya nih Rockstar dua anak Brad Pitt dan juga Angelina Jolie, yaitu Zahara dan juga Mad Dogs, itu nekat memasang iklan di koran lokal sebagai bagian dari proses hukum untuk menghapus nama belakang Brad Pitt di nama mereka.
1: Gitu. Dan Rockstar, pengumuman resminya ini diterbitkan secara bertahap di media cetak Los Angeles.
2: Iya. Yep.
1: Segini ya, benar-benar seniat itu untuk mereka menaikkan kalau mereka tuh benar-benar ingin menghapus nama Brad Pitt ya di dalam nama mereka.
2: Benar banget.
1: Jadi ada dari Daily Journal dari Juni sampai awal Juli 2026, Rockstar. Yeah. Nama media cetaknya Daily Journal.
2: Yes.
1: Jadi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah California, Amerika Serikat.
2: Oke. Okay.
1: Dan langkah publikasi ini, Rockstar, wajib dilakukan untuk memberikan ruang jika ada pihak yang berkeberatan. Gitu.
2: Jadi ternyata kenapa mereka juga buat di koran gitu, Wet, dan juga Rockstar, karena memang itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum,
1: ya.
2: Jadi dari bulan Juni sampai ke Juli. Jadi selama mereka buat itu, mungkin kalau misalnya ada pihak yang gak oke, itu bisa komen atau apa.
1: Oh gitu.
2: Sebelum benar-benar hakim mengetuk palu kalau memang permohonannya ini dikabulkan gitu.
1: Berarti kalau di sana itu aturannya adalah kalau kita ingin menghapus nama, kita harus nerbitin, kalau membuat announcement lah mungkin istilahnya, yeah, Rockstar ya. Jadi gue mau udah cukup nih pakai nama ini gitu.
2: Iya, makanya yes. harus gitu. Jadi siapa tahu kalau misalnya dia ngapus nama karena ada maksudnya latar belakang hukum dan lain-lain, itu kan bisa tahu juga gitu. Dan aksi itu semakin menegaskan ya, Rockstar, kalau hubungan keluarga mereka tuh sekarang makin gak baik-baik ya, apalagi khususnya Brad Pitt dengan keenam anaknya.
1: Yes.
2: Yang gimana nih, sebelumnya anak perempuan mereka yang pertama tuh
1: Shilong, ya?
2: Iya, itu udah duluan ngehapus nama Brad Pitt di belakang gitu.
1: Aduh, semoga semua permasalahannya segera membaik, Rockstar. Kita doakan semoga apapun yang mereka lakukan, yang terjadi, merupakan keputusan terbaik untuk mereka. Dan kalau ngomongin hapus nama, ya sudahlah, itu hal yang berbahaya ya. Cuman yang penting jangan hapus ingatan sampai bingung nih kayak Raye, dia nyari "Where is my husband?" katanya.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: It's Wimberto Vem, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yes.
0: Yes, now you're listening to 50-50 with Cupid Twin Fashion Rockstar.
1: Yes.
0: Pasti ini merupakan salah satu lagu yang udah gak asing banget karena sempat viral di beberapa tahun lalu ya.
1: Betul, apalagi ya kalau ngomongin 50-50 itu aku suka karena mereka cute banget ya.
0: Cute ya.
1: Tapi kalau kita cerita soal 50-50, apapun itu jangan deh 50%. Harus cari yang 100%.
0: Yes, usahakan ya, apapun yang kamu kerjakan Rockstar 100%, termasuk usaha, pekerjaan, termasuk juga memberikan kebahagiaan untuk orang tersayang kamu.
1: Betul.
0: Lebih lagi, di tempat yang satu ini Rockstar, lo bisa experience lengkap bareng keluarga. Untuk anak bisa, untuk semuanya pasti bisa juga. Karena ada Arancon Brunch Rockstar, ini di Minggu 26 Juli 2026,
1: yes.
0: Mulai dari jam 12.30 siang. Pastinya di The One and Only Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kami Rockstar Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk atau orange di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh kebersamaan. Pas banget ya, sekarang ini kan lagi summer ya,
1: yes,
0: dan pastinya ini merupakan sebuah hal yang oke banget Rockstar untuk kita bisa kumpul-kumpul bareng kesayangan kamu. Lo bisa nikmatin Rockstar berbagai menu favorit ala Italia yang pasti udah dikurasi nih sama chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala Bolognese, pumpkin semi freddo, Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan pastinya masih banyak lagi Rockstar.
1: Wow, itu masih banyak lagi.
0: Barusan udah mention banyak banget, masih ada banyak lagi Rockstar. Gak nyipu aja ya Rockstar ya. Lo juga bisa sambil brunch dengan ditemani pastinya sama live music, ada entertainment juga untuk anak Rockstar. Ditambah kita juga akan dapetin akses nih Rockstar ke semua pool dan juga pantai. Jadi bisa benar-benar explore The Westin Resort Nusa Dua Bali dalam satu hari itu Rockstar. Atau juga kalau lo pengen berkumpul bareng keluarga, teman, ini merupakan jadi tempat yang pas banget juga untuk lo bisa ngerayain special occasions. Mulai dari arisan bisa, lo pengen arisan kan di tempat yang mewah, yang bagus, dan pastinya ramah keluarga, pas banget. Terus ada gathering juga bisa Rockstar, party, birthday party bisa pasti
1: ya,
0: dan semuanya bisa ya dapatkan cukup dengan Rp690.000 plus Rockstar. Ini udah termasuk minuman non alkohol dan juga free untuk anak di bawah 6 tahun. Dicatat ya, harganya cukup dengan Rp690.000 plus Rockstar. Buruan untuk info lengkapnya reservasi sekarang, cek media sosialnya di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan juga @westinbali. Dan sekarang saatnya Rockstar untuk kita ngasih 100% lainnya untuk kamu lewat Music Lab siang satu ini.

0: tentang human. Aduh masih batuk. Tentang human dong sekarang. Pastinya kita akan ngomongin tentang social connection, gimana cara kita berinteraksi dengan sesama. Betul. Terus juga emosional yang terbangun dengan sesama, baik itu sedih, bahagia, dan senang-senang. Yaudah Rockstar, kita langsung aja puterin. This is David Guetta, Church Party, and John Martin with
1: Human.